Ewa guma NCI FM radio network ape tamago ektan sita isiwe paku tamani so pagete piskago mina kewa pak Thompson kita ni koskon kita te kimiwak low plus 3 kewa pak tani koskon na puetto ke kita kimiwak high 9 the posi anitege kita te ni koskon get piskago low 7 kewa pak tawasi eskon high 15 Churchill region, kita ni kosko geti piska kita tiki miwak low plus 4 gewa pak ta ni koskon na poetu ge kita kimiwan high plus 5. Island Lake region tege kita ni kosko geti piska kita tiki miwak low 8 gewa pak kita ni koskon high 10. Dauphin Parkland region kita tini koskon geti piska low plus 4 gewa pak ta wasi eskon high 17. Blitvane kita ni koskok low 7 kewa pak ta maministigon eskon high 16. Brandon Westman region tani koskon geti piskak low plus 5 kewa pak ta wasi eskok high 17. Aguta City of Winnipeg kita tini koskon geti piskak low 6 kewa pak ta wasi eskon high 17. Ewa guwa nisuma NCI FM radio network kape tamago ektan sita isiwe pak uta Manitoba ke tipiskaga gumina gewa pak ta to tipai kan kawitsga tik.